0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
5: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
7: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
8: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Masukkan corner Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap kepada saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga. Kurotul. Lepas tu kita ada, saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: Zim? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, maksud saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam, banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Masa tu saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni ada lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh

0: Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawadah in the studio.
1: Thank you. Hi, hi.
0: Kongsikan beberapa challenges yang Wadah lalui in terms of real life.
1: So basically, that kind of discrimination start I lahir actually. And the first discrimination is of course by my parents lah. Diorang yang the first one yang receive benda tu kan. All those stigma on kenan and so ever. But for myself, I think it started during my sekolah rendah. Waktu tu, of course, budak-budak kan, diorang nampak someone yang lain daripada yang lain among the school. So, you name it, all hantu, pontianak, mata merah, all those hantu-hantu punya nama, semua I dah kena macam tu. But, waktu tu, of course, I rasa sedih lah kalau I balik sekolah, macam I question my parents, macam kenapa kuliah adik beza dengan kawan-kawan yang lain, you know. But, somehow, I feel like because of that, they develop my confidence, they develop my, makes me resilience up until today lah. And sepanjang like 29 tahun, different challenges according to different stage lah. Macam bila budak-budak sekolah, AJ semua tu kan. And then naik sikit bila dah start masuk university, whereby I need to make my roommate, my friends semua comfortable with me because we gonna stay satu bilik kan, with this condition yang macam kulit kering, selalu sometimes spill off and sebagainya. And then ups to working phase where kita pergi interview and ada dapat rejection because of my skin. Yeah, and also itulah Allah nak aturkan my journey tu untuk berada dalam bidang events so that it develop lagi my confidence level, because events as usual jumpa orang ramai kan. So one of the reason kenapa dia reject tu ialah itulah dia takut client ataupun bila events people not comfortable working with me ataupun takut dengan I. So that is different challenges pada setiap fasa dalam hidup lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM menyifatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI mengenai pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji ataupun TH perlu menjadi pemangkin kepada reformasi menyeluruh institusi itu selain memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Presidennya Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin berkata, dapatan RCI yang mendedahkan isu kelemahan tadbir urus, campur tangan politik, ketidakpatuhan dalam pengisytiharan agihan keuntungan serta pelaburan bermasalah tidak boleh dianggap sebagai kelemahan pentadbiran biasa. Menurut beliau, isu berkenaan menyentuh soal amanah, integriti dan pertanggungjawaban terhadap sebuah institusi yang mengurus simpanan hampir 10 juta umat Islam di negara ini. ABIM turut menyambut baik tindakan susulan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menyiasat penemuan RCI tersebut. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Kara Kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on Air.
4: Rakita. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua pendengar Rakita. Terima kasih kerana memilih siaran ini untuk dengarkan kami berdua, Atif Tauhid dan juga Nira Azizi di On The Way Rakita, dan kita akan bukakan dengan POV On Air.
3: POV On Air. Hari ini kita nak discuss sedikit berkenaan dengan weather ataupun cuaca. Kalau perasankan sekarang ini, keadaan cuaca kita macam lebih jerebu, berkabus. Tapi kita akan bincang lebih dalam berkenaan ini selepas ini. Jom layankan Siang atau Malam daripada Jet Setera featuring dengan Megat Fazli. Music lain, fikiran lain.

0: Demon Dolls dengan Bad News. Muzik lain, fikiran lain. Kita nak tanyakan cerita daripada anda semua yang sedang menyaksikan live TikTok Rakita sekarang ini bersama dengan kami, dan juga anda yang sedang bekerja ataupun masih lagi berada di rumah, baru nak bergerak ke tempat kerja, berkenaan dengan cuaca yang sedang anda saksikan sekarang ini.
1: Dan Nira sekarang ini nak bacakan komen-komen yang mereka drop dalam live TikTok pagi ini, iaitu daripada Liza. Dia tulis, harap cuaca mendung. Perkongsian daripada Ju, dia tulis, Kelantan sedang mendung sekarang ini. Dan juga daripada Liza sekali lagi, dia tulis, Saujana Putra sedang panas terik.
0: Ada satu POV daripada pendengar kita juga, yang mana kata area rumah okey, tapi ketika perjalanan pergi kerja, dah start jerebu. Oh my god, setiba-tiba itukah keadaannya?
2: Aku duduk area Kajang, semalam langit memang agak berkabus, tapi hari ni dah kurang sikit. Cumanya aku bekerja dekat area Bangsa. Sepanjang hari daripada semalam sampai pagi ni pun, Bangsa langit memang berkabus yang nampak macam jerebu lah. Tak clear, sebab kita pun memang pernah selalu juga alami jerebu ni. So mungkin dah sampailah musim dia, and kita tengok dekat news pun ada update untuk bacaan API semua. So hopefully tak teruk sangat lah area sini, sebab dari mata kasar memang nampak lah lain langit pagi-pagi ni kan, bila sampai office. Dengan biasanya, kalau cerah-cerah ni cerah yang agak berkabus.
0: Okey, andai kata nanti bila tiba-tiba keluar amaran jerebu, apa yang patut kita buat?
1: Kita akan kongsikan selepas ini. Jom kita layankan dulu lagu daripada The Blood Brothers, Love Rhymes Hideous, Correct. Music lain, fikiran lain.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: itu. Dan lagi satu, jangan lupa untuk golongan yang lebih sensitif terhadap pencemaran udara. Mungkin perlu ambil langkah berjaga-jaga yang lebih dari biasa.
1: Dan sebenarnya kan, benda paling simple yang kita boleh buat ialah stay informed dengan official announcement oleh pihak berkuasa. Kalau kata anda semua ada juga apa benda yang nak kena buat sewaktu ada haze warning, boleh kongsikan kami di social media rakita.my ataupun masuk saja live TikTok kami sekarang ni di TikTok rakita.my.

0: Alright guys, tak lama dah lagi, 16 Ogos ini bakal berlangsung pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 di Jeffrey Chia Performing Arts Center Sunway. Dan kita sangat-sangat tak sabar nak menyaksikan finalis berentap. Kita ada 5 bagi kategori pop, ada 5 lagi finalis untuk kategori rock dan juga 4 finalis untuk kategori hip hop.
1: Dan sekarang ini kita nak tanya pula, adakah anda semua dah ready nak tengok siapakah yang akan menaluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? Jadi, saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali pada 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Terima kasih kepada anda yang masuk ke live TikTok Rakita.my dan juga kepada anda yang dengarkan kami. Jangan lupa selepas ini kita ada Whistle. Kita nak bicara dalam tentang sukan.
1: Dan Whistle kali ini kita bukan nak cakap pasal satu sukan saja tu, tapi ia berkenaan dengan medik dan juga first aid. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Dalam Whistle, kita sedang bicarakan tentang social game bukanlah satu perkara yang tidak memiliki risiko. Kita selalu dengar ayat, alah game social je pun. Tapi sebenarnya, bila ada orang berlari, bertembung, jatuh ataupun menggunakan sebarang equipment sukan, risiko kecederaan tetap ada.
1: Contohnya kan, sukan hoki. Bola dan juga kayu hoki boleh bergerak laju dan memang ada potensi besar berlaku kecederaan walaupun pertandingan itu bukan kejohanan profesional.
0: Dan sekarang kita nak tanyakan daripada Ika yang merupakan seorang first aider dan apakah sebenarnya peranan first aider ini?
2: Actually, role first aider ni simple je. Bila ada anti inject, kita adalah orang yang first akan respon dan tengok keadaan atlet lah. Kita akan assess apa yang jadi, check keadaan atlet dan make sure yang dia stable untuk bagi first aid yang sesuai. Kalau kita dah nampak atlet tersebut tak dapat nak teruskan game and kita tak nak injury dia lagi teruk, kita akan treat the case sangat serious dan kita akan activate lah emergency response untuk make sure atlet tu dapat proper medical attention. So basically, kami punya role as a first aider bukan replace doktor ataupun paramedik, tapi saya bergerak sebagai first responder untuk make sure atlet selamat, untuk manage keadaan dan juga untuk monitor sementara tunggu next medical attention sekiranya diperlukan. Sebab tu, walaupun game social ataupun game kecil, having a trained first aider dekat tepi padang memang penting lah untuk kita aware keadaan atlet semasa. Sebab kita tak akan pernah tahu pun bila emergency boleh terjadi pada atlet.

pesanan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Kita sambung lagi bualkan dalam whistle berkenaan dengan betapa perlunya first aider dalam menjalankan apa-apa aktiviti sukan, kerana apa-apa sekalipun aktiviti sukan itu sememangnya memiliki risiko.
1: Okey, nak tanya Ika sekali lagi pula, untuk Liga Sosial, first aider ni akan dipanggil ataupun siap sedia memang ada, cuma orang tak tahu macam mana servis dia?
2: Selalunya setiap tim wajib mempunyai fisio ataupun first aider lah. Sebab ini penting untuk kita, orang yang pertama yang akan check keadaan atlet semasa, sebelum dan juga selepas. So, tapi organizer juga memang menyediakanlah medical ambulance untuk transfer atlet sekiranya perlu. So, macam saya punya jawatan, kebanyakannya tim luar lah yang akan contact saya untuk saya jaga tim ingin sosial. Actually, tak kira jitu profesional ke kompetitif ataupun sekadar social game, risiko injury itu akan tetap ada. Kita tak boleh nak predict bila seseorang player itu akan terkena bola ke, jatuh ataupun mengalami injury secara tiba-tiba. Sebab tu kehadiran first aider sangat penting, sebab first aider ni adalah orang yang pertama yang akan memberi bantuan awal dengan secepat mungkin, sementara menunggu ambulans ataupun paramedik ataupun medical assistant sekiranya hati perlukanlah. Kadang-kadang orang nampak macam kecederaan biasa, tapi kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik kecederaan tersebut. Jadi sekurang-kurangnya setiap tim wajib adalah seseorang yang tahu macam mana nak buat adjustment awal, apa yang patut dibuat dan apa yang tak patut dibuat semasa injury berlaku.
0: Alright, baik. Terima kasih Ika atas penjelasan tu. Tapi kita ada last nak tanya selepas ini, macam mana satu-satu tim ataupun satu-satu atlet sukan tu ataupun siapa-siapalah yang nak buat aktiviti sukan ini nak hire first aider ni? Kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan. Kita layankan dulu sekarang ini Tertarik Senja, teka-teki muzik lain, fikiran lain.

0: dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

Ika, terima kasih banyak di atas perkongsian yang sudah pun anda kongsikan. Jadi kepada anda semua, diharapkan dapat ambil tahu dengan lebih banyak lagi berkenaan dengan pentingnya first aider ni dalam setiap aktiviti sukan yang anda lakukan. Music lain, fikiran lain.

0: Itu dia, baru saja anda layankan Polyhedron di On The Way Rakita. Now, kita nak bercakap pula pasal stretcher. Mungkin sebelum ini ramai orang memandang enteng tentang perkara ni. Bila orang sebut pasal stretcher, mungkin ada yang fikir, perlu sangat ke? Ini bukannya sukan Olimpik pun.
1: Tapi sebenarnya kan, fungsi stretcher ni bukan sebab event itu besar ataupun event itu kecil. Tapi ia adalah salah satu peralatan yang boleh digunakan untuk memindahkan individu yang cedera dengan lebih selamat apabila keadaan memang memerlukannya.
0: Menurut satu case study mengenai sports injury prevention strategies dalam pengurusan kecederaan sukan, prinsip penting adalah jangan memburukkan keadaan seseorang ketika cuba membantu. Panduan keselamatan sukan juga menekankan kepentingan peralatan kecemasan untuk membantu immobilize dan juga mengangkut atlet yang tercedera.
1: Sebab itu, bila kita organise tournament, kita bukan hanya kena fikir bola, referee, jersey dan juga

0: Untuk pengkarya-pengkarya di luar sana, andai kata anda berhasrat untuk kongsikan karya anda, lagu-lagu anda ke Rakita, boleh saja check out website rakita.my. Sebab dekat sana ada apa?
1: Ada form yang sudah pun tersedia. Isikan saja dan pautkan link hasil karya anda dan kongsikan pada kami. Dan kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia.
0: Music lain, fikiran lain.

0: Guys, jom terus bersama dengan kami. Selepas ini kita ada FYP featuring Your Playlist.
1: Dan memandangkan hujung minggu ini kita akan ada pentas akhir anugerah lagu indie 2025. Jadi, hari ini kita nak featuring playlist daripada Top 30 untuk kategori rock anugerah lagu indie 2025.
0: Stay tune bersama kami, Music Line, Fikiran Line.

0: pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Sebelum para juri memilih top 5 untuk kategori rock Anugerah Lagu Indie 2025. Sebelum itu, kita ada senaraikan top 30.
3: Dan selepas ini, kita nak bacakan antara barisan finalis untuk kategori rock bagi Anugerah Lagu Indie 2025. But sebelum tu, Atoy, hujung minggu ini kita akan ada pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Dekat mana tu, Atoy?
2: Yang akan berlangsung di Proscenium Theatre, Jeffrey Shah Performing Art Center. Jadi jom kita mulakan FYP pada hari ini dengan Seth Paul. Ini dia gelandangan mewah muzik lain, fikiran lain.

0: Sama-sama kita nantikan Ahad ini untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Dan untuk kategori rock, top 5 ini bakal bersaing.
1: Yang pertama iaitu Midnight Fusik dengan Residue. Yang kedua, Incident Around Lega, Frequency Satellite Jingga. Seth Paul, Gelandangan Mewah. Pop Punk, Gohok. Dan last kali iaitu Crazy Grizzly, The Inevitable.
0: Dan kepada mana-mana penyertaan yang tidak berjaya ke top 5, jangan patah hati dan jangan kecewa. Jadikan ini permulaan ataupun pemangkin untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik di masa akan datang. Pasca sini, toleh kanan dan kiri. Music lain, fikiran lain.

0: baru saja anda layankan Loco dengan nombor 1 playlist FYP pada hari ini. Kita layankan untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 bagi kategori Rock. Dan sekarang kita nak dengarkan daripada pendengar kita dan juga daripada penyokong setia Anugerah Lagu Indie, apa prediction mereka untuk pentas akhir nanti.
1: Okey, kita ada Hanif. Hanif, sekarang ni Hanif rasa siapakah yang akan menang untuk Anugerah Lagu Indie 2025?
2: Dan Amra pun angguk ataupun warga. Aku rasa Wakil Kelantan dah kena ada dalam list pemenang-pemenang hari ni. Aku memang sokong dua lagu ni untuk final nanti. Dan harap salah seorang akan menang.

0: Anda baru saja layankan Gravebound daripada Codebreaker. Dan kalau tadi, kita dah tanya pendapat Hanif dan dia memilih orang Kelantan untuk menang tahun ni. Tetapi sekarang ini, kita nak tanya Ashraf pula. Siapakah yang dia predict untuk menang Ali 2025 tahun ini?
1: Aku dah 3 edisi Ali sokong Crazy Grizzly. Tolong at least satu kategori rock bagi diorang. Ni Ali ketiga diorang kalau tak silap. Jangan bagi Crazy Grizzly botol. Tolong bagi Crazy Grizzly menang untuk kategori rock Ali tahun ni.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
0: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
7: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Book Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube. Rakita.my.

Jadi untuk anda, kita nak ingatkan yang mana berminat untuk menyaksikan secara langsung di Proscenium Theatre, Jeffrey Chiah Performing Arts Centre, pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, boleh cepat-cepat klik link untuk RSVP sebab tempat duduk sangat-sangat terhad dan jangan ketinggalan untuk menjadi saksi di hadapan mata anda siapakah yang bakal ditabalkan sebagai juara Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Pelbagai episod podcast sudah pun tersedia di YouTube Rakita.my. Jadi jangan ketinggalan, boleh dapatkan pelbagai maklumat dan informasi di sana.
1: Yang penting sekarang ini, jangan lupa follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan terkini kami. Jadi ingatlah, YouTube Rakita.my.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Jabatan Immigration menghentikan pengeluaran Pasport Malaysia Antarabangsa atau PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun berkuat kuasa serta-merta bagi mengelakkan kekeliruan yang dihadapi pemegang pasport ketika melakukan perjalanan ke luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Saban berkata, keputusan itu dibuat susulan isu tular membabitkan beberapa pemegang PMA yang mengalami kesulitan ketika melakukan perjalanan ke luar negara. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
0: Sebenarnya kan untuk tahun 2026 ni, risiko jerebu rentas sempadan kembali diberi perhatian. Especially sekitar pada bulan Ogos hinggalah September berdasarkan laporan Haze Outlook daripada SIIA. Jom kita nak mainkan satu update terkini untuk negeri Selangor.
3: Ya, kita akan semak apabila sampai kepada IPU tak sihat, kita akan ambil langkah-langkah sebagaimana yang dinasihatkan oleh meteorologi dan Jabatan Kesihatan. So, Kementerian Kesihatan merupakan entiti yang penting yang akan memberikan nasihat. Kalau IPU dah cecah lebih 100 tu, kita akan ambil tindakan seterusnya untuk tangani hal jerebu yang nampaknya 2-3 hari ini agak buruk daripada segi indeks pencemaran udara. Selain daripada kedudukan lokasi dan sebagainya, ada mungkin insiden seperti pembakaran dan sebagainya. Tapi di tempat-tempat lain, daripada dulu pun tempat itu, tapi situasinya tak seburuk masa kita terpaksa buat darurat jerebu. Tapi kita pantaulah kedudukan daripada masa ke semasa.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan Nira sekarang ini nak bacakan komen-komen yang mereka drop dalam live TikTok pagi ini, iaitu daripada Liza. Dia tulis, harap cuaca mendung. Perkongsian daripada Ju, dia tulis, Kelantan sedang mendung sekarang ini. Dan juga daripada Liza sekali lagi, dia tulis, Saujana Putra sedang panas terik.
2: Ada satu POV daripada pendengar kita juga yang mana kata area rumah okey, tapi ketika perjalanan pergi kerja dah start jerebu. Oh my god, setiba-tiba itukah keadaannya?
3: Aku duduk area Kajang, semalam langit memang agak berkabus tapi hari ni dah kurang sikit. Cumanya aku bekerja dekat area Bangsa. Sepanjang hari daripada semalam sampai pagi ni pun Bangsa langit memang berkabus yang nampak macam jerebu lah. Tak clear sebab kita pun memang pernah selalu juga alami jerebu ni. So mungkin dah sampailah musim dia, and kita tengok dekat news pun ada update untuk bacaan API semua. So hopefully tak teruk sangat lah area sini, sebab dari mata kasar memang nampak lah lain langit pagi-pagi ni kan bila sampai office dengan biasanya. Kalau cerah-cerah ni, cerah yang agak berkabus.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Betapa perlunya first aider dalam menjalankan apa-apa aktiviti sukan, kerana apa-apa sekalipun aktiviti sukan itu sememangnya memiliki risiko.
2: Okey, nak tanya Ika sekali lagi pula. Untuk Liga Sosial, first aider ni akan dipanggil ataupun siap sedia memang ada, cuma orang tak tahu macam mana servis dia?
3: Selalunya setiap tim wajib mempunyai fisio ataupun first aider lah. Sebab ini penting untuk kita, orang yang pertama yang akan check keadaan atlet semasa, sebelum dan juga selepas. So, tapi organizer juga memang menyediakanlah medical ambulance untuk transfer atlet sekiranya perlu. So, macam saya punya jawatan, kebanyakannya tim luar lah yang akan contact saya untuk saya jaga tim dengan sosial. Actually, tak kira jitu profesional ke kompetitif ataupun sekadar social game, risiko injury tu akan tetap ada. Kita tak boleh nak predict bila seseorang player tu akan terkena bola ke, jatuh ataupun mengalami injury secara tiba-tiba. Sebab tu kehadiran first aider sangat penting, sebab first aider ni adalah orang yang pertama yang akan memberi bantuan awal dengan secepat mungkin, sementara menunggu ambulans ataupun paramedik ataupun medical assistant sekiranya hal diperlukanlah. Kadang-kadang orang nampak macam kecederaan biasa, tapi kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik kecederaan tersebut. Jadi sekurang-kurangnya setiap tim wajib adalah seseorang yang tahu macam mana nak buat assessment awal, apa yang patut dibuat dan apa yang tak patut dibuat semasa injury berlaku.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
5: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Alright guys, tak lama dah lagi, 16 Ogos ini bakal berlangsung pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 di Jeffrey Chia Performing Arts Center Sunway. Dan kita sangat-sangat tak sabar nak menyaksikan finalis berentap. Kita ada 5 bagi kategori pop, ada 5 lagi finalis untuk kategori rock dan juga 4 finalis untuk kategori hip hop.
1: Dan sekarang ini kita nak tanya pula, adakah anda semua dah ready nak tengok siapakah yang akan menaluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? Jadi, saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali pada 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rock Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih suportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

Rakita Gigbot Drop. Mindfield di Jambox Jam PJ 15 Ogos ini dari jam 4 petang bersama Vandalisma, Spinning Records, Lumpuh, Playbus, Smesta dan Astral Angels. Jangan lupa isi perut sebelum layan gig, okey? Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.com.my, at MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.
1: It's faded and it's certain, the story of

0: Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with earliest lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Jabatan Imigresen Malaysia iaitu JIM berkuat kuasa serta merta menghentikan tempoh sah laku pasport Malaysia antarabangsa iaitu PMA melebihi 10 tahun sehingga isu diselesaikan dengan syarikat penerbangan dan juga pertubuhan penerbangan awam antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata pemegang PMA terbabit juga diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Selain surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Beliau berkata langkah itu diambil susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. JIM melancarkan PMA, struktur baru yang menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun berkuat kuasa mulai 1 Julai lepas. Pengenalan pasport 10 tahun itu bagi mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, menjimatkan masa pengguna serta memudahkan urusan perjalanan dalam dan juga luar negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan sebanyak RM350, manakala bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 5 tahun kekal dengan harga RM200. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Rabu. Hari ni playlist Rabu Rock. Korang layankan lagu-lagu rock sepanjang hari sampailah jam 12 malam jap lagi. Harap semuanya sihat-sihat aja. Ini dia Bob dan juga Heidi untuk stop petang. Dan kita akan lepak sampailah pukul 7 petang. InsyaAllah.
1: That's right. And we want to welcome you guys kepada Bulan Merdeka. Semoga korang semua layan Rabu Rock Rakita. If you have any suggestions, just hit us up dekat rakita.m. So kita nak melangkah masuk ke dalam skor. Ada berita-berita sukan yang menarik yang kita akan sajikan dekat korang semua. Teruskan mendengarkan kita. Music lain, fikiran lain. Singa.

0: Alright guys, call sekarang ini Bob dan juga Hedy kat Stok Petang. Bayangkan menang kejohanan badminton, lepas tu trofi yang korang angkat tu sendiri berat dia adalah 12.5 kilogram dan setinggi 60 cm. Wow, lebih berat daripada sekampit beras tau. Okay, itu yang menanti juara sulung Piala Lee Chong Wei 2026 yang akan berlangsung dari 29 Ogos hingga 6 September. So, trofi ni dibuat tangan daripada loyang premium, disadur dengan emas dan menggunakan tapak kayu jati.
1: Tapi yang lagi menarik, kejohanan ini memang fokus kepada pelapis muda dengan kategori bawah 13, bawah 15 dan bawah 17 tahun. Hadiah keseluruhan pula mencecah RM100,000 guys. Itulah nilai dia sebenarnya lagi besar daripada emas. Alright, up next kita ada berita tentang sukan lagi. Stay tuned with us hanya di Score. Bye.

0: Alright guys, kaki-kaki libas, kaki-kaki servis kuda. Kita ada cerita untuk sukan sepak takraw, di mana Thailand sekali lagi membuktikan kenapa mereka ni dianggap kuasa besar sepak takraw apabila menewaskan skuad kedua Malaysia 2-0 pada final acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026 di Bangkok.
1: Regu pertama Malaysia tewas 7-15, 11-15, manakala regu yang kedua yang dibarisi Haziq Hairul Nizam, Hafizul Hayazi Adnan dan juga Zul Effendi Sumari turut gagal menyaingi Thailand, tewas 9-15 dan juga 12-15.
0: Yang paling menarik juga, kemenangan ini menyaksikan Thailand mengumpul 37 kejuaraan daripada 39 edisi Piala Raja Thai sejak diperkenalkan pada tahun 1985. So Malaysia pula masih belum lagi menjulang trofi ini sejak 1988. So kalau kita kira-kira, sudah masuk 38 tahun kita kemarau untuk Piala Temasya ini.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua, main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leahism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Alright guys, kau juga kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita dunia gaming. Kalau korang sejenis suka kejar lap time, ini the Forza Horizon 6. Baru tambah satu lagi cabaran yang menarik untuk siri Horizon Mascot Party. Pemain boleh cuba Edamame Time Attack Circuit, sebuah litar bertema mascot yang hanya tersedia untuk siri ini selama kira-kira 4 minggu. So, dari 13 Ogos sampailah 10 September.
1: The concept is really super duper simple. You choose your car, you masuk dalam litar and also you dapatkan masa yang terpantas. Ada juga leaderboard dalam dunia permainan, so korang boleh bandingkanlah masa dengan other players. And also, leaderboard akan menunjukkan masa yang terbaik berdasarkan PI level kereta and also rivals seterusnya. And also, top 3 global. Yang menarik, Forza Horizon 6 memang menjadikan Time Attack sebagai sebahagian daripada pengalaman open world.

0: Alright guys, selepas ini frekuensi fikir kita nak sambung lepak kita. Kita nak fikir-fikirkan, tapi fikir-fikir kita special guys. Kita bawakan Farah Rani dan juga Han Zalini untuk kita borak-borak tentang satu cabang seni yang OG, iaitu teater.
1: That's right, and specifically teater berbenang. Y'all don't want to miss this. Stay tuned with us up next dekat frekuensi fikir.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Ketahui behind the scene dalam
2: terima kasih kepada korang semua. Hari ini lepak-lepak dalam Frequency Fikir kita pada kali ini special tau, sebab ini first guest yang datang ke studio untuk Frequency Fikir. Alright. Betul. So kita orang sangat-sangat excited. Hari ni kita nak bawakan satu cerita untuk kita borak tentang satu cabang seni yang kalau kita selusuri sejarahnya, Eddie, saya boleh katakan seni ni antara OG lah. Sebab kalau kita selusuri daripada segi sejarah, ia bermula daripada sebuah ritual untuk offering penyembuhan penyakit dan berevolusi dari semasa ke semasa sampailah membentuk kepada yang kita tengok hari ini dalam version seperti untuk arts, culture dan juga entertainment. So hari ini kita nak borak pasal teater.
3: That's true. And thank you. We want to shout out to the Greeks. Shout out to the Greeks. Shout out to the Greeks for creating the theater. I mean like, but again right, kita tahu setiap kali bulan Ogos, kita punya negara kita ni akan up diorang punya PR budget kan, untuk melonjak naik. Kempen perpaduan akan membanjiri ruang udara. Semangat patriotism tu. But it's interesting right, we have two guests in our studio today yang, you know, di sebalik lembaran imbangan korporat tu, ada satu perakaunan sosio budaya yang jauh berbeza, iaitu teater berbenang. Let's welcome Farah Rani and also Han Zalim.
4: Hello.
1: Alright. Yeah. So Farah Rani sebagai director untuk teater ni, teater berbenang, dan juga Han of course lah. Dia juga ada mengarahkan beberapa siri MV, tetapi untuk teater berbenang menyumbang kata tenaga sebagai pelakon.
4: Back to roots.
1: Okay, alright. So first of all, sihat korang berdua?
3: Alhamdulillah
4: sihat.
3: Okay. Tapi I want to go back to what you said. Thank the Greeks. Yeah, I rasa kita selalu fikirkan teater sebagai benda dari the West kan, benda orang putih. Tapi kita dari dulu ada history teater sebelum diorang. So yes, okay, yes, yeah, Greeks. Tapi di Asia, there has been a lot of theatre that existed before the Greeks that we should also acknowledge. I rasa. Yeah.
1: All right. Wah, mula dengan baik itu perkongsian ilmu ni.
3: It's nice to unlearn.
1: Yeah.
3: No, but of course it's a lot of unlearning kan. Kita fikir theatre, kita rasa macam benda orang putih. We think of Shakespeare, we think of Chekhov. Tapi in Asia, we don't. A lot of Western theatre is also influenced by Asian theatre. Like for example, you think of Julie Taymor kan? Julie Taymor buat Lion King. She was influenced by Wayang Kulit. Yeah, and she does acknowledge that. And I think we need to acknowledge that macam, Western theatre is something that we learn first, but we forget that we started. We did it first, you know.
1: Yes, kita patut bangga guys.
3: Yeah.
1: Kita pioneer.
3: Yeah.
1: Alright. So hari ni kita akan cerita pasal teater berbenang. Tapi let lu kita chill-chill terus kekal untuk Rakita. Let's go.
5: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it

0: Alright guys, sama lagi kita lepak-lepak untuk Frekuensi Fikir. Di sini kita borak-borak berkenaan tentang teater bermenang. So kita ada pengarahnya, Farah Rani, dan juga salah satu pelakonnya, Han Zalini. Alright. Han, okay kan lah?
1: Okay. Han, Han tadi buat thumbs up, tak nampak.
0: Han sebenarnya sakit gigi. Sakit gigi. Tetapi
2: it's okay.
0: Dedikasi tu yang kita patut jadi contoh. Sang juga.
1: Take it as method acting.
0: Okay, Han. Mungkin boleh sharekan tentang dari sudut pelakon kan. Bila, you know, membawakan isu-isu macam ni, adakah awak sebagai pelakon rasa macam this benda yang, you know, mudah.
2: Okay.
0: You know, sebab ada dalam masyarakat kita.
2: Secara jujurnya, menunggu peluang ni sebenarnya. Menunggu peluang ni. So, bila Farah contact I untuk buat benda ni, so saya rasa macam, okay, let's go lah. Sebab saya membesar dengan filem Yasmin Ahmad. And so, saya pun ada same thoughts pasal Farah benda. And then, bila saya dah growing up, dapat menulis satu filem, iaitu filem Master Picisan yang diarahkan oleh Namron. Itu first saya punya screenplay saya buat untuk filem, tapi filem tu tak tahu apa cerita. Tak tahu status bila nak keluar. And so kita serahkan kepada Syafiq Yusof lah macam mana. So bila output tu tak ada, outlet tak ada, so kita as seniman karyawan ni rasa macam ada benda yang tak settle. And then bila dah lama tahun ni, Farah after raya, Farah call untuk buat benda ni. First, dia cerita nuansa teater berbenang ni, saya dah rasa saya kena buat benda ni. Saya tak nak lepaskan peluang kan. Dan tahu pula producer Lesha kan. Sebab saya percaya Lesha antara orang banyak bekerja dengan arwah Yasmin kan. So, bila saya tak dapat jumpa my idol, tapi saya boleh percaya dengan legasi itu yang dikerjakan oleh Lesha tu, pasti ada sedikit zat dia dan sedikit dia punya ramuan yang pernah dibawakan oleh Yasmin kepada dia. Dan begitu juga, so of course Farah pun mungkin pernah bekerja dengan Yasmin. So that's why saya rasa akhirnya kasih sayang, love tu yang membentuk karya tu sebenarnya kan. Sebab tu percaya pada proses kan. Dan bila saya go through dengan Farah hari by hari, saya nampak, oh, ini tanggungjawab saya sebagai storyteller. Sebab saya percaya pelakon is storyteller. Saya, cikgu saya selalu bercakap lah, kalau you berlakon beratus drama, teater, filem satu tahun, tapi orang tak ingat pun work you pun, you kena fikir balik apa tanggungjawab you sebagai pelakon. Tapi kalau you hanya setahun sekali je ada projek tu, tapi orang ingat sampai bila-bila, so maksudnya you storyteller yang bagus. So that's why salah satu saya, sebenarnya saya dah memperlahankan kerjaya lakonan saya. Dan saya pernah keluar statement 2 tahun lepas. Dan saya pun bergerak dengan Goreap, saya punya company, untuk directing. So, bila Farah offer benda ni, saya rasa, okay, saya ambil tanggungjawab ni as rakyat Malaysia, as pelakon. Saya kena buat benda ni lah. So, itulah terjadi macam mana saya boleh involve berbenang. Dan ini juga first time saya join the Crown English Theatre. Sebab saya berbincang juga sebenarnya dengan Chef Fahman ni. Saya call kan, macam mana nak buat, tak nak buat ni. Dan dia ayat dia simple. Benda tu selalu saya cakap ke orang kan. Tapi dia kata keluar daripada comfort zone. Itu dia menampar saya lah. Saya macam okay, selalu aku cakap ke orang keluar comfort zone kan. Tapi bila orang offer untuk buat benda ni, saya sangat kena bertanggungjawab untuk Malaysian. Okay, sekurang-kurangnya saya ada rasa contribute as Malaysian. Jujur, karya ni membuatkan dia menampar saya jugalah as rakyatan. Maksudnya, takkan tanggungjawab kita hanya 31 Ogos keluar pergi tentera mereka dan kibar Jalur Gemilang. Itu tak cukup. Itu is dia punya physical kan, luar. Tapi dalaman ni kan, and itu yang saya terfikir, yang ada beberapa penonton cakap, oh, Malaysia ni nak kena remind setiap kali ya pasal benda ni. Sebab kalau kita tengok balik track record kan, siapa yang menghubungkan tiga kaum ni dalam satu bentuk platform filem? Yasmin Ahmad. Saya rasa kalau tak, market Melayu-Melayu, Indian-Indian, China-China. Chinese-Chinese. So, start melihat Yasmin lah buat benda ni yang baru kita ada rasa macam. So saya rasa Farah mesti akan rasa macam terinspirasi dengan Yasmin benda ni. So saya rasa perlu ada director macam ni lah sebenarnya.
0: Alright, tema dalam teater ni tadi kita ada cakap pasal segregation ni tuan tadi. Han pun ada sebut pasal keluar daripada comfort zone. Cerita kat kita orang tentang perbezaan yang macam awak cakap teater English crowd, this is Malay crowd yang you dah berada dalam dua play ni. Apa perbezaan yang Han boleh cakap?
2: Okay, perbezaan saya rasa style of dia mungkin mental acting atau sebab guru atau macam mana. Tapi saya itu benda itu adalah choices. Dia benda dia hanyalah niche saja. Cuma the zoom out saya nampak teater English ni dia lebih firm. Maksudnya dia lebih firm dan dia lebih harus fikir pantas yang macam okay, aku ada 5 minit. Okay, apa kau nak buat 5 minit ni? Berbalik dengan Malaysian teater, dia sangat laid back. Sangat laid back, sangat chill kan. So benda tu yang saya rasa macam salah satu saya rasa macam first day saya rasa dulu saya datang before crowd teater sebelum ni, saya datang, saya menunggu director setengah jam. Menunggu 45 minit. Maksud saya ada masa untuk laid back, chill and buat apa benda yang betul buat. And then bila Farah bila Farah 3.50, 4.5 dia dah ada. So saya datang, saya ada masa me time kan. Macam okay, chill lah. Tak ada babe, pukul 4 start juga. So benda tu saya rasa macam okay. Benda tu saya rasa macam okay, dia tak ada bagi macam rehatnya teater Melayu. Dia punya rehat tu okay, take 5 tu boleh bawa 30 minit. Tapi Farah betul-betul cakap toilet break is toilet break. Okay. No hanky-panky. Benda tu...
1: I tak pernah cakap no hanky-panky.
2: Tak, maksudnya.
0: Respect the time.
2: Okay, dah habis. Toilet break. Jom. So, bila jom apa semua tu, saya rasa macam, oh. Saya ada tak selesa. First week.
0: Bukan tak selesa. Menyesuaikan diri.
2: Menyesuaikan diri.
0: Pengarah kau kan
2: siap. Saya adapt. Maksudnya, saya adapt lah kan. So, saya nak catch up, pick up dia punya momentum tu. Dan... itulah saya nampak perbezaan dia. Tapi saya rasa bagus untuk sebenarnya untuk saya juga. Sebab dulu benda saya buat masa first year saya berlakon, saya lah paling awal, saya lah paling suggestion itu. Bila you dah naik meningkat umur ni, you dah lama dalam langgar-langgar ni, macam you lebih chill tepi lah, you follow je lah apa orang nak buat kan. Tapi Farah tak, dia buat saya macam buka balik saya rasa pintu dulu yang saya rasa macam mana kau punya passion ni dulu kan. Benda tu bagus sebenarnya.
1: Okay, right. Sebab
0: kita perlu you know sambung selepas ini. Alright, sebab Farah dia ada kejap aku nak kena aku ada ni minta laluan yang boleh. Kita akan beri laluan itu kepada Farah, tapi let lu teruskan terus kita, let's go.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my. Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
3: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Alright, pejam celik kita dah sampai penghujung. Kita lepak-lepak dalam frekuensi fikir. Fikir-fikirkan untuk teater berbenang. Directornya Farah Rani di sini dan juga one of the actor kita ada kat sini, Hanzali ni. Okay, sebelum kita berikan korang punya, you know, famous last word lah, bak kata MCR tu kan. tapi terlanjur kita dalam bulan kebangsaan, you know, like you guys juga active, you know, pemain industri dalam seni teater. Maybe you guys nak, I nak tahu tentang you guys punya perception dan juga makna sendiri, erti kemerdekaan, each one of you. So kita mula dengan Han dulu.
1: Okay, erti kemerdekaan untuk saya adalah apabila kita dapat pulang dekat rumah dan kita selesa dengan rumah kita dan kita dapat berdamai dengan rumah, itu adalah erti pengertian merdeka saya. Sebab kalau kita pulang rumah tak selesa, saya rasa itu bukanlah merdeka, itu adalah keterpaksaan sebenarnya. Begitu juga saya nampak berbenang tu itu. So dia masuk the right time, berbenang adalah merdeka. Dan sampai bila saya storyteller nak bercerita pasal crime, pasal so pasal horror lah apa semua kan, benda tu dah dia hanyalah sebab apabila kita buat dengan benda yang seasonal, dia akan seasonal lah. So berbenang ni dia ada love and kasih sayang, dia meraihkan kasih sayang. Sebab tu dia sangat sangat connected. Dan apabila kita buat dengan seikhlas hati, dengan kasih sayang, dengan love, pasti dia akan membekas di hati penonton. Dan begitu juga kita sebagai rakyat, apabila kita tanamkan sifat kasih sayang kita pada negara, kita akan rasa bertanggungjawab. Bukan kita nampak video yang viral, kita hanya scroll it up. Dan kita jadilah penonton yang nampak video viral, kita hold jap, kita kaji dulu apa benda yang berlaku, and then kita do something. Sebab sekarang jenayah tu satu benda yang murah sekarang. Saya nampak sangat membahaya lah. So bila ada yang berbenang ni, dia macam untuk kita chill, untuk relax, tengok apa benda yang berlaku kat Malaysia. So saya rasa penting pendengar yang sekarang tengah mendengar untuk datang ke berbenang, untuk kita refleksi diri kita, apa tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Bukan sekadar stiker dekat kereta Malaysia tu. Okay. Itu saja daripada saya.
2: Oh, that's beautiful, man. I don't want to be homeless in my home.
3: Yeah. Or feel like you don't belong in your own home.
2: That's true. Yeah, right. That's true. That's very well said. Yeah. Right. Farah Rani.
3: Well done, Han. Saya tak payah cakap pun.
0: Maybe you're sendiri.
3: Yeah, but I rasa with berbenang, there are two things I like, the intention, the niat behind it. Of course, there's a lot of love, kan? There's a lot of love for the country and for each other. But the first thing is macam recognition, to recognize, to resonate. Oh, I kenal orang tu. Orang tu macam bapa saudara I, or cousin I, or datuk I, or neighbor I. So it's this acknowledgement that yeah, kita tahu karakter-karakter betul ni dalam hidup kita sendiri. And to put that next to mungkin cerita yang you macam, oh, I tak tahu pun orang lain go through this. And to show that these two things on the same stage, in the same space, in the same country, we all belong. We all belong in these different languages, in our different perspectives, even though kadang-kadang bercanggah, right? And I think that's what being Malaysian is. The kepelbagaian, the diversity of it is really what we are. And how I hope we are.
0: Yeah. Alright. So guys, jangan lupa pergi tonton teater berbenang. Kepada korang yang especially suka kepada teater-teater berbentuk realism ni, membawa kepada actual cerita, jadi boleh datang dan juga support teater berbenang ini. 6 Ogos sampai 16 Ogos dia punya pementasan. So boleh dapatkan tiket dengan kadar segera lah. So bak kata MCR, famous last word right now. So kita start dulu dengan Han sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing. Silakan, Han.
1: Apa tu?
0: Famous last word.
3: Bukan tadi famous last word sekata. Ada lagi.
0: So mungkin okay, nak ajak orang famous ke last word, famous last word.
1: Okay, aku meminjam kata-kata Allahyarham Cik Man.
0: Yang penting
1: apa betul dia kata, ayat tu betul. Maksudnya dia, aku pernah shoot dengan dia. Dia kata, "Dek, kerja seni ni dek, apa pun kau buat, kau jangan main tahi dek." Dia macam kelakar, tapi bila dia pergi, sangat membekas hati aku. Apa pun kita buat, kena ikhlas. Dia kata, bila ikhlas, benda tu akan datang sendirinya, tanpa kita minta validation lah. So, saya percaya, orang di luar sana, apa pun kerja kita buat, teruskan kita lakukan dengan keikhlasan. Itu bunyi simple, tapi kalau kita amalkan, itu yang kita tak ada komplain. So, teruskanlah melakukan sesuatu kerja dengan keikhlasan.
0: Okay, Farah, silakan.
3: Yeah, datanglah tengok Bermenang. This weekend, semua bekerja keras, tim besar. Yeah, please datang tengok Bermenang this weekend.
2: Alright. On behalf of Rakita, kita nak berterima kasih. Thank you to you both sebab jadi diri sendiri.
1: Thank you.
2: Being your best self. Thank you so much untuk meluaskan korang punya hati, to make space, to make sure that every single voices of Malaysians, you know, the real truth is being heard. And just want to quote you kan, kalau Tuhan nak kita sama, dia tak buat muka kita lain-lain. Sebab tu kepelbagaian tu wujud. So thank you so much. Thank you.
3: Thank you so much.
1: Thank you, Rakita. Thank you guys.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang semua. Masih lagi lepak Bob dan juga Hedy dekat sini untuk stop petang. Kita masuk untuk YTJT. Macam Hedy cakap tadi, hari ni kita nak dedikatkan khas YTJT kita kepada event-event teater.
3: That's right. And korang tahu tak, sempena bulan Merdeka ni ada banyak sangat teater-teater yang very very Malaysian. And we're super duper excited to share with you guys. Kalau korang semua berminat nak tengok teater dekat Malaysia, korang kena stay tune dekat YTJT.

0: Alright guys, next kita nak cakap lagi pasal event teater. Tajuknya Dalam Kala Malam Anjing Menyuruh. Prosa Mania kembali lagi untuk tahun 2026, Pusat Pengajian Asasi Seni Kreatif dengan kerjasama Kala Wangsa. So sedikit pasal teater ni, mengisahkan tentang sebuah pasangan suami dan juga isteri yang cuba untuk tutup satu kejadian yang tidak dirancang dan terperangkap dalam situasi di luar jangka. So kalau korang nak tengok dan nak rasai misteri ini, tarikhnya bila, Hedy?
1: Tarikhnya adalah pada 14 dan juga 15 Ogos 2026. You heard it right. Dia akan berlangsung pada hari Jumaat dan juga Sabtu pada jam 8.30 malam di Panggung Eksperimen Aswara. Tiketnya harga RM20 sahaja guys, untuk umum dan juga untuk semualah. Kalau korang semua berminat, boleh check out Dalam Kala Malam Anjing Menyorok. Alright, boleh support scene teater tempatan kita.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Try to

0: Okay guys, dekat YT JT yang tak tahu jadi tahu. Korang tahu tak ada satu teater yang namanya Teater Berbenang?
1: Alright, so guys, kita ada salah seorang pelakon yang ada dalam teater ni. Nama dia Hanzalini, dia ada nak shout out sikit.
2: Hai, saya Hanzalini. Jangan lupa saksikan Teater Berbenang pada bulan Ogos ini, sempena bulan kemerdekaan, daripada tanggal 6 hari bulan sampai ke 16 Ogos. Info di poster. Jangan lupa dapatkan tiket di Club Joy dan boleh pergi ke Instagram Berbenang Stories. Okay, jumpa di sana. Alright.

0: Alright guys, settle YTJT kita pada hari ini dan kita akan lepak lagi untuk kita sambung lepak sejam je lagi. Tapi kita akan tinggalkan korang dengan recap frekuensi fikir kita ada lepak-lepak dengan tim daripada Teater Berbenang.
1: That's right, and we hope you guys enjoy. Okay, kalau korang perasan hari ini kita sajikan lagu-lagu yang agak keras untuk korang semua sebab hari ini adalah Rabu Rock Rakita. And if you guys have any suggestions, korang boleh DM kita orang dekat rakita.my. The day is gonna end soon. Hang in there. We dekat Rakita, we wanna say that we're super duper proud of you and we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kutipan charge beg plastik diterima Kerajaan Negeri Selangor menunjukkan trend penurunan konsisten dalam tempoh 3 tahun daripada RM13.35 juta ringgit pada tahun 2023 kepada RM6.9 juta ringgit pada tahun 2025. Exko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Jamalah Jamaluddin berkata, jumlah kutipan pada tahun 2024 pula direkodkan RM9.04 juta ringgit, menjadikan keseluruhan kutipan bagi tempoh 2023 hingga 2025 sebanyak RM29.36 juta ringgit. Beliau berkata, penurunan kutipan hampir separuh itu mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna yang semakin mengutamakan penggunaan beg guna semula ketika membeli belah selaras dengan usaha mengurangkan penggunaan beg plastik sekali guna. Berdasarkan perkembangan tersebut juga, Kerajaan Negeri berpandangan kempen bebas plastik dan program kutipan charge beg plastik berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat serta menggalakkan penggunaan beg guna semula. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Terima kasih kepada korang semua. Hari ni lepak-lepak dalam frekuensi fikir special sebab frekuensi fikir kita pada kali ini special tau, sebab ini first guest yang datang ke studio untuk frekuensi fikir.
3: Alright.
2: Betul. So kita orang sangat-sangat excited. Hari ni kita nak bawakan satu cerita untuk kita borak tentang satu cabang seni yang kalau kita selusuri sejarahnya saya boleh katakan seni ni antara OG lah. Sebab kalau kita selusuri daripada segi sejarah, ia bermula daripada sebuah ritual untuk offering penyembuhan penyakit dan berevolusi dari semasa ke semasa sampailah membentuk kepada yang kita tengok hari ini dalam version seperti untuk arts, culture dan juga entertainment. So hari ini kita nak borak pasal teater.
3: That's true. And thank you. We want to shout out to the Greeks. Shout out to the Greeks. Shout out to the Greeks for creating the theatre. I mean like, but again right, kita tahu setiap kali bulan Ogos, kita punya negara kita ni akan up diorang punya PR budget kan, untuk melonjak naik. Kempen perpaduan akan membanjiri ruang udara. Semangat patriotism tu. But it's interesting right, we have two guests in our studio today yang, you know, di sebalik lembaran imbangan korporat tu, ada satu perakaunan sosio budaya yang jauh berbeza, iaitu teater berbenang. Let's welcome Farah Rani and also Han Zalim.
4: Hello.
2: Alright. Yeah. So Farah Rani sebagai director untuk teater ni, teater berbenang, dan juga Han of course lah. dia juga ada mengarahkan beberapa siri MV, tetapi untuk teater berbenang menyumbang kata tenaga sebagai pelakon.
3: Back to roots.
2: Okay, alright. So first of all, sihat korang berdua?
3: Alhamdulillah
4: sihat.
3: Okay. Tapi I want to go back to what you said. Thank the Greeks. I rasa kita selalu fikirkan teater sebagai benda dari the West, kan? Benda orang putih. Tapi kita dari dulu ada history teater sebelum diorang. So yes, okay, yes, yeah, Greeks. Tapi di Asia
4: there has been a lot of theatre that existed before the Greeks that we should also acknowledge, I rasa.
2: Alright. Mula dengan baik itu perkongsian ilmu ni.
3: It's nice to unlearn.
4: No, but of course it's a lot of unlearning kan. Kita fikir theatre, kita rasa macam benda orang putih. We think of Shakespeare, we think of Chekhov. Tapi in Asia, we don't. A lot of Western theatre is also influenced by Asian theatre. Like for example, you think of Julie Taymor, kan? Julie Taymor about Lion King. She was influenced by Wayang Kulit. And she does acknowledge that. And I think we need to acknowledge that. Macam, Western theatre is something that we learn first, but we forget that we started. We did it first, you know.
2: Yes, kita patut bangga guys. Kita pioneer.
4: Alright.
2: So hari ni kita akan cerita pasal teater berbenang. Tapi let lu kita chill-chill terus kekal untuk Rakita. Let's go.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, sama lagi kita lepak-lepak untuk frekuensi fikir. Di sini kita borak-borak berkenaan tentang teater bermenang. So kita ada pengarahnya Farah Rani dan juga salah satu pelakonnya Han Zalini. Alright. Han, okay kan lah?
2: Okay. Okay, Han tadi buat thumbs up, tak nampak.
1: Han sebenarnya sakit gigi. Tetapi
3: it's okay.
1: Dedikasi tu yang kita patut jadi contoh. Right. Sang juga.
2: Take it as method acting. Yeah.
1: Okay, Han. Mungkin boleh sharekan tentang dari sudut pelakon kan. Bila, you know, membawakan isu-isu macam ni, adakah awak sebagai pelakon rasa macam this benda yang, you know, mudah.
3: Okay.
1: You know, sebab ada dalam masyarakat kita.
3: Secara jujurnya, menunggu peluang ni sebenarnya. Menunggu peluang ni. So bila Farah contact I untuk buat benda ni, so saya macam okay, let's go lah. Sebab saya membesar dengan filem Yasmin Ahmad. And so saya pun ada same thoughts pasal Farah benda. And then bila saya dah growing up, dapat menulis satu filem, iaitu filem Master Picisan yang diarahkan oleh Namron. Itu first saya punya screenplay saya buat untuk filem, tapi filem tu tak tahu apa cerita. Tak tahu status bila nak keluar. And so kita serahkan pada Syafiq Yusof lah macam mana. So bila output tu tak ada, outlet tak ada, so kita as seniman karyawan ni rasa macam ada benda tak settle. And then bila dah lama tahun ni, Farah after raya, Farah call untuk buat benda ni. First dia cerita nuansa teater berbenang ni, saya dah rasa saya kena buat benda ni. Saya tak nak lepaskan peluang kan. Dan tahu pula producer Lesha kan. Sebab saya percaya Lesha antara orang banyak bekerja dengan arwah Yasmin kan. So bila saya tak dapat jumpa my idol, tapi saya boleh percaya dengan legasi itu yang dikerjakan oleh Lesha tu, pasti ada sedikit zat dia dan sedikit dia punya ramuan yang pernah dibawakan oleh Yasmin kepada dia. Dan begitu juga, so of course Farah pun mungkin pernah bekerja dengan Yasmin. So that's why saya rasa akhirnya kasih sayang, love tu yang membentuk karya tu sebenarnya kan. Sebab tu percaya pada proses kan. Dan bila saya go through dengan Farah hari by hari, saya nampak, oh ini tanggungjawab saya sebagai storyteller. Sebab saya percaya pelakon ni storyteller. Saya, cikgu saya selalu bercakap lah, kalau you berlakon beratus drama, teater, filem satu tahun, tapi orang tak ingat pun work you pun, you kena fikir balik apa tanggungjawab you sebagai pelakon. Tapi kalau you hanya setahun sekali je ada projek tu, tapi orang ingat sampai bila-bila, so maksudnya you storyteller yang bagus. So that's why salah satu saya, sebenarnya saya dah memperlahankan kerjaya lakonan saya. Dan saya pernah keluar statement 2 tahun lepas. Dan saya pun bergerak dengan Goreap, saya punya company, untuk directing. So, bila Farah offer benda ni, saya rasa, okay, saya ambil tanggungjawab ni as rakyat Malaysia, as pelakon. Saya kena buat benda ni lah. So, itulah terjadi macam mana saya boleh involve berbenang. Dan ini juga first time saya join the Crowd English Theatre. Sebab saya berbincang juga sebenarnya dengan Chef Ahmad ni. Saya call kan, macam mana nak buat tak nak buat ni. Dan dia ayat dia simple. Benda tu selalu saya cakap kat orang kan. Tapi dia kata keluar daripada comfort zone. Kat itu dia menampar saya lah. Saya macam okay, selalu aku cakap kat orang keluar comfort zone kan. Tapi bila orang offer untuk buat benda ni, saya sangat kena bertanggungjawab untuk Malaysian. Okay, sekurang-kurangnya saya ada rasa contribute as Malaysian. Jujur, karya ni membuatkan dia menampar saya jugalah as rakyatan. Maksudnya, takkan tanggungjawab kita hanya 31 Ogos keluar pergi antara mereka yang kibar jalur gemila. Itu tak cukup. Itu is dia punya physical kan, luar. Tapi dalaman ni kan, and itu yang saya terfikir, yang ada beberapa penonton cakap, oh, Malaysia ni nak kena remind setiap kali ya pasal benda ni. Sebab kalau kita tengok balik track record kan, siapa yang menghubungkan tiga kaum ni dalam satu bentuk platform filem? Yasmin Ahmad. Saya rasa kalau tak, market Melayu-Melayu, Indian-Indian, China-China. Chinese-Chinese. So, start melihat Yasmin lah buat benda ni yang baru kita ada rasa macam. So saya rasa Farah mesti akan rasa macam terinspirasi dengan Yasmin benda ni. So saya rasa perlu ada director macam ni lah sebenarnya.
1: Alright, tema dalam teater ni tadi kita ada cakap pasal segregation ni tuan tadi. Han pun ada sebut pasal keluar daripada comfort zone. Cerita kat kita orang tentang perbezaan yang macam awak cakap teater English crowd, this is Malay crowd yang you dah berada dalam dua play ni. Apa perbezaan yang Han boleh cakap?
3: Okay, perbezaan saya rasa style of dia mungkin mental acting atau sebab guru atau macam mana. Tapi saya itu benda itu adalah choices. Dia benda dia hanyalah niche saja. Cuma the zoom out saya nampak teater English ni dia lebih firm. Maksudnya dia lebih firm dan dia lebih harus fikir pantas yang macam okay, aku ada 5 minit. Okay, apa kau nak buat 5 minit ni? Berbalik dengan Malaysian teater, dia sangat laid back. Sangat laid back, sangat chill kan. So benda tu yang saya rasa macam salah satu saya rasa macam first day saya rasa. Dulu saya datang before crowd teater sebelum ni, saya datang, saya menunggu director setengah jam. Menunggu 45 minit. Maksud saya ada masa untuk laid back, chill and buat apa benda yang betul buat. And then bila Farah bila Farah 3:50-4:5 dia dah ada. So saya datang, saya ada masa me time kan. Macam okay, chill lah. Tak ada babe, pukul 4 start juga. So benda tu saya rasa macam okay. Benda tu saya rasa macam okay, dia tak ada bagi macam rehatnya teater Melayu. Dia punya rehat tu okay, take 5 tu boleh bawa 30 minit. Tapi Farah betul-betul cakap toilet break is toilet break. Okay. No hanky-panky. Benda tu...
2: I tak pernah cakap no hanky-panky.
3: Tak, maksud ya. Maksud,
1: respect the time.
3: Tak, okay, dah habis. Toilet break, jom. So, bila jom pun semua tu, saya rasa macam, saya ada tak selesa, first week.
1: Bukan tak selesa, menyesuaikan diri.
3: Menyesuaikan diri.
1: Pengarah kau kan
3: adapt. Saya adapt. Maksudnya, saya adapt lah kan. So, saya nak catch up, pick up dia punya momentum tu. Then... itulah saya nampak perbezaan dia. Tapi saya rasa bagus untuk sebenarnya untuk saya juga. Sebab dulu benda saya buat masa first year saya berlakon, sayalah paling awal, sayalah paling suggestion itu. Bila you dah naik meningkat umur ni, you dah lama dalam langgar-langgar ni, macam you lebih chill, tepilah, you follow je lah apa orang nak buat kan. Tapi Farah tak, dia buat saya macam buka balik saya rasa pintu dulu. Saya rasa macam mana kau punya passion ni dulu kan. Benda tu bagus sebenarnya.
2: Okay, right. Sebab
1: Okay. Kita perlu you know sambung selepas ini. Alright. Sebab Farah dia ada kejap aku nak kena aku ada ni. Minta laluan yang kita akan beri laluan. Okay, kita akan beri laluan itu kepada Farah. Tapi let lu tu sekarang terus kita. Let's go.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
2: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
4: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.
5: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
6: Ini masanya
5: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Book Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.my.
6: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
7: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
8: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
10: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, pejam celik. Kita dah sampai penghujung. Kita lepak-lepak dalam frekuensi fikir. Fikir-fikirkan untuk teater berbenang. Directornya Farah Rani di sini dan juga one of the actor kita ada kat sini, Hanzali ni. Okay, sebelum kita berikan korang punya, you know, famous last word lah, bak kata MCR tu kan. tapi terlanjur kita dalam bulan kebangsaan, you know, like you guys juga active, you know, pemain industri dalam seni teater. Maybe you guys nak, I nak tahu tentang you guys punya perception dan juga makna sendiri, erti kemerdekaan each one of you. So kita mula dengan Han dulu.
2: Okay, erti kemerdekaan untuk saya adalah apabila kita dapat pulang dekat rumah dan kita selesa dengan rumah kita dan kita dapat berdamai dengan rumah, itu adalah erti pengertian merdeka saya. Sebab kalau kita pulang rumah tak selesa, saya rasa itu bukanlah merdeka, itu adalah keterpaksaan sebenarnya. Begitu juga saya nampak berbenang tu itu. So dia masuk the right time, berbenang adalah merdeka. Dan sampai bila saya storyteller nak bercerita pasal crime, pasal pasal horror lah apa semua kan, benda tu dah dia hanyalah sebab apabila kita buat dengan benda yang seasonal, dia akan seasonal lah. So berbenang ni dia ada love dan kasih sayang, dia meraihkan kasih sayang. Sebab tu dia sangat sangat connected. Dan apabila kita buat dengan seikhlas hati, dengan kasih sayang, dengan love, pasti dia akan membekas di hati penonton. Dan begitu juga kita sebagai rakyat, apabila kita tanamkan sifat kasih sayang kita pada negara, kita akan rasa bertanggungjawab. Bukan kita nampak video yang viral, kita hanya scrolling up. Dan kita jadilah penonton yang nampak video viral, kita hold jap, kita kaji dulu apa benda yang berlaku, and then kita do something. Sebab sekarang jenayah tu satu benda yang murah sekarang. Saya nampak sangat membahayalah. So bila ada yang berbenang ni, dia macam untuk kita chill, untuk relax, tengok apa benda yang berlaku kat Malaysia. So saya rasa penting pendengar yang sekarang tengah mendengar untuk datang ke berbenang, untuk kita refleksi diri kita, apa tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Bukan sekadar stiker dekat kereta Malaysia tu. Okay. Itu saja daripada saya.
3: That's beautiful, man. I don't want to be homeless in my home.
4: Yeah. Or feel like you don't belong in your own home.
3: That's true. Yeah, right. That's true. That's very well said. Yeah. Right. Farah Rani.
4: Well done, Han. Saya cakap, saya tak payah cakap pun.
1: Maybe your sendiri.
4: Yeah, but I rasa with berbenang, there are two things I like, the intention, the niat behind it. Of course, there's a lot of love, kan? There's a lot of love for the country and for each other. But the first thing is macam recognition, to recognize, to resonate. Oh, I kenal orang tu. Orang tu macam bapa saudara I, or cousin I, or datuk I, or neighbor I. So it's this acknowledgement that yeah, kita tahu karakter-karakter betul ni dalam hidup kita sendiri. And to put that next to mungkin cerita yang you macam, oh, I tak tahu pun orang lain go through this. And to show that these two things on the same stage, in the same space, in the same country, we all belong. We all belong in these different languages, in our different perspectives, even though kadang-kadang bercanggah, right? And I think that's what being Malaysian is. The kepelbagaian, the diversity of it is really what we are. And how I hope we are.
1: Yeah. Alright. So guys, jangan lupa pergi tonton teater berbenang. Kepada korang yang especially suka kepada teater-teater berbentuk realism ni, membawa kepada actual cerita, jadi boleh datang dan juga support teater berbenang ini. 6 Ogos sampai 16 Ogos dia punya pementasan. So boleh dapatkan tiket dengan kadar segera lah. So bak kata MCR, famous last word right now. So kita start dulu dengan Han sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing. Silakan, Han.
2: Apa tu?
1: Famous last word.
4: Bukan tadi famous last word saya kata.
1: Ada lagi. So mungkin nak ajak orang famous ke last word, famous last word.
2: Okay, aku meminjam kata-kata Arwahyarham Cik Man.
1: Oh, Cik Man. Wow. Yang penting
2: apa, betul dia kata, tanya tu betul. Maksudnya dia, aku pernah shoot dengan dia. Dia kata, "Dek, kerja seni ni dek, apa pun kau buat, kau jangan main taik dek." Dia macam kelakar, tapi bila dia pergi, sangat membekas hati aku. Apa pun kita buat, kena ikhlas. Dia kata, bila ikhlas, benda tu akan datang sendirinya, tanpa kita minta validation lah. So saya percaya orang di luar sana, apa pun kerja yang kita buat, teruskan kita lakukan dengan keikhlasan. Itu bunyi simple, tapi kalau kita amalkan, itu yang kita tak ada komplain. So teruskanlah melakukan sesuatu kerja dengan keikhlasan.
1: Okay, Farah, silakan.
4: Yeah, datanglah tengok bermenang. This weekend, semua bekerja keras, tim besar, yeah. Please datang tengok bermenang this weekend.
3: Alright. On behalf of Rakita, kita nak berterima kasih. Thank you to you both sebab jadi diri sendiri.
2: Thank you for
3: being your best self. Thank you so much untuk meluaskan korang punya hati, to make space, to make sure that every single voices of Malaysians, you know, the real truth is being heard. And just want to quote you kan, kalau Tuhan nak kita sama, dia tak buat muka kita lain-lain. Sebab tu kepelbagaian tu wujud. So thank you so much. Thank you so much.
2: Thank you, Rakita. Thank you guys. Throwback. Kita rewind apa yang

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Rakita.
1: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Gerakan aku.
7: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
5: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
6: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
7: Saya,
6: Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang cerita, saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main, lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni, dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya oleh pun saya tak tahu oleh tu oleh nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan, macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua, dan social media pula sekarang, so worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat, dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham, faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim Jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: lagu Dope Tolak Gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Softman bising gila. Penuh cloud chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Apa yang menyebabkan kau rasa macam kaset ni best ah? Dia weh, dia apa beza dia? Apa dia punya best dia?
1: Apa yang best eh? Peringatan best, tapi kaset dia lebih, ini personal opinion lah, agak personal lah. Dia bukan tak cakap mana-mana media lain tak okey. Cumanya sebab kita membesar dengan kaset.
0: Okay.
1: Nak cakap kita membesar dengan peringatan mungkin sangat dah lama sangat. Okay. Kita tak lahir lagi waktu tu. So kaset adalah salah satu yang dekat dengan kita waktu kecil.
0: Yeah.
1: So dia lebih ada sentimental value dari segi macam mana cakap kita, oh kita kecil pernah menggunakan kaset ni. Mm-hmm. Jadi dah besar kita cakap okay. Lebih dekat dengan kaset lah. Tapi mungkin piring hitam dia jauh sikit. Mm-hmm. Tapi untuk DJ menggunakan kaset, macam mana boleh suka menggunakan medium tu adalah dia satu kecil, dan mungkin dalam satu bag yang besar kita boleh muat sangat banyak.
0: Mm-mm.
1: Mungkin piring hitam pun kita boleh muat dengan, sebab dia nipis kan. Mm. Tapi dia lebih lebar apa semua kan. Tapi dan kaset lebih mudah, best lah untuk kita pegang. Ada kotak dia, ada ada inlay dia dan apa semua. Dan dari sound quality saya tak, aku tak macam cakap yang kaset lebih bagus lah. Tapi dia ada keunikan dia tersendirilah dari segi bunyi noise daripada kaset tu. Bukan rasa macam, wah rasa macam kita dekat zaman dulu lah kan. Bunyi dia dah macam okey lah, lebih kurang begitulah. Kenapa kaset menjadi pilihan lah. Bukan piring hitam tak best. Saya pun, aku pun collect piring hitam juga.
0: Mana kecenderungan kau lebih pada kaset?
1: Yes, betul. Dan dan yang paling penting lebih murah.
0: Lebih murah. Range dalam RM6 lah.
1: Boleh lah. Untuk sekarang RM30 ke bawah tu boleh
0: diterima. Boleh dapat.
1: Betul, boleh dapat lagi.
0: Mana kau ada ni lah, era kau pegang bensin.
1: Ya, aku pernah perform atas stage masa tu. Memang kita pusing. Pakai pen lah. Betul.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Hai, saya Irina Taib. I'm a musician, producer, composer dan ya, semulalah di music. Saya mula main music umur 7 tahun. Start dengan piano, tapi saya tak suka piano. So umur 9 tahun, pakcik saya bagi gitar untuk birthday. So dari 9 tahun saya pergi kelas lah untuk belajar gitar. I think mula serius masa high school kot. Start main tu orkestra apa semua masa kat Kuantan. Kat masa high school, saya apply untuk Aswara. Saya ada apply matrikulasi juga semua untuk sains tapi dapat Aswara, so saya pergi Aswara. Saya masuk Aswara, saya ambil diploma in music performance 3 tahun. Saya habis diploma, saya pergi Berklee College of Music in Boston untuk degree lah. So major in film scoring. Then balik Malaysia, then yeah, never stop lah. And like yeah, saya pun ada, so after SPM saya start performing dengan kakak-kakak saya juga, The Impatient Sisters. Kita orang start tulis lagu and semua, so start performing as a band pun dari situ jugalah. Dia beza in a way, experience kita berbeza lah. Macam yelah, I mean if you tak masuk sekolah muzik pun, you still can learn kan. Like it's just mungkin kalau pergi sekolah muzik then you know technical terms and all that. Tapi ada je yang tak pergi sekolah muzik, dia orang dah buat dah benda tu, cuma dia orang tak tahu je benda tu apa nama dia in technical form kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 Coach Championship, 12 Sukan C. Macam mana awak dan sukan bowling ini bermula? Sejak bila dan kemudian apa fasa dan peringkatnya sebelum pergi mewakili negara?
1: Pada mulanya saya masa kecil-kecil dulu lah. Saya selalu ikut bapak saya dan mak saya juga. Mereka ada kafe di Bowling Alley.
0: Okay.
1: Pada umur saya 4 tahun, saya dah start main bowling lah. Sebab tiap-tiap hari ikut orang.
0: 4 tahun eh?
1: 4 tahun start bowling.
0: 4 tahun main bowling?
1: 4 tahun. So, abang saya, pada masa tu abang saya wakil negeri.
0: Okay.
1: Jadi, dari situlah abang saya nampak saya pun macam minat. So, dia start ajar saya lah. Dan saya pada asalnya bermula dengan tangan kanan.
0: Okay.
1: Tapi ditukar kepada tangan kiri.
0: Ditukar? Awak yang nak tukar kan ataupun?
1: Abang tukar. Itulah yang satu uniknya lah tentang saya.
0: Okay.
1: Saya hanya bowling menggunakan tangan kiri. Okay. Yang lain semua tangan kanan. So saya belah kiri memang khas untuk bowling je.
0: Okay, sebab awak ditrain untuk guna tangan kiri tu.
1: Betul.
0: Ketika main bowling. Alright. Kemudian ke peringkat persekolahan?
1: Daripada situ bermula daripada peringkat sekolah. MSSS. MSSM. Ada step-step dari situ. Dan pada umur saya 16 tahun.
0: Okay.
1: Pada tahun 2013,
0: okay,
1: saya diserapkan ke tim kebangsaan lah.
0: Oh.
1: Pada umur saya 16 tahun.
0: Macam mana jalan diserap ke skuad kebangsaan tu? Mungkinkah ada scouting ke ataupun macam mana?
1: Dia macam saya punya jalan scouting lah.
0: Okay.
1: Ketua jurulatih negara pada masa tu, Hului Chia, yang menyerap saya masuk ke program dia panggil special squad. Jadi special squad tu dia semua umur 21 atau 18 tahun ke bawah time tu yang diserap ke squad tu, dan ketua jurulatih negara sendiri yang latih pemain-pemain special squad tu.
0: Okay.
1: Jadi saya beruntung sebab menjadi salah seorang yang terpilih lah.
0: Okay.
1: Di dalam special squad tu.
0: Alright. Saksikan video penuh sekali.

Hip Hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. So macam aku tahu, kalau piring hitam ataupun DJ deck yang lainnya, dia orang ada turntable dan sebagainya. Untuk kau punya jenisnya main kaset, ada semua benda tu juga?
1: Pada awalnya, jemput dengar akan membawa sendirilah.
0: Okay.
1: Daripada rumah kita pack apa semua, and then pergi ke venue, kita akan bawa cassette deck dan mixer kita sendiri.
0: Okay.
1: Sebab kan memang kat Malaysia ni tak ada siapa-siapa yang boleh supply untuk persembahan lah.
0: Okay.
1: Menggunakan cassette deck. Jadi kita akan bawa sendiri. Itu rasanya lebih kurang tahun 2021, 2022, 2023 dan apa semua. Bawa daripada rumah, and then kita pasang setup on stage apa benda semua sendiri. Tapi selepas sudah beberapa tahun dalam dunia ni lah kan, kita dah start untuk produce, kita dah start untuk buat remixes.
0: Okay.
1: So untuk menggunakan kaset, dia bukan lagi jadi satu keutamaan untuk satu persembahan tu lah. Kadang orang nak tengok, uish dia ni pakai kaset. Tapi kita bukanlah nak tunjuk yang kita ni pakai kaset. Kita nak bagi pendengar tu mendengar lagu-lagu yang best je.
0: Okay.
1: Tak semestinya menggunakan piring hitam, kaset ataupun digital kan. Yang penting kita provide good music untuk pendengar-pendengar tu lah. Jadi jemput dengar mula beralih kepada digital, menggunakan digital CDJ Pioneer apa semualah, untuk lebih mudah venue nak set apa semua. Okay. Sebab sound daripada cassette deck berbeza dengan sound yang digital lah.
0: Okay.
1: Basically noise yang ada, kadang kita nak suara yang sound yang clear kan, untuk mendengar-mendengar orang untuk enjoy. So kadang-kadang memang jemput dengar akan bawa cassette deck dan akan request for digital juga on stage. So akan menggunakan cassette deck, digital, mixer digital, cassette deck. Kita guna semua terus atas stage. So lebih karakter jemput dengar masih ada yang menggunakan cassette tu, tapi kita blend dengan new generation lah, untuk kita mudahkan venue, tempat dan performance semua.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Nama saya Khairi Zuan Biano. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road, ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu juga, songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng ke? Peter saya tu, Maga Satwa. Band skillful lah. Kan? Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Itu masa main Atas Angin, siapa ada Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam Keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekali

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak
1: saya. Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja.
1: Pertama sekali, dia jualkan saya Taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih Taska, apakah kriteria Taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika preschool, Taska tadika ni, sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Information ke mana tadika yang you nak, tadika atau taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah,
1: yes, itu di Taska. Ke Taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning, tapi dia taklah so details up macam di sekolah di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, Taska tadi kan. Okay, so new mummies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal Taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

Rakita Gigbot Drop. Mindfield di Jambox Jam PJ 15 Ogos ini dari jam 4 petang bersama Vandalisma, Spinning Records, Lumpuh, Playbus, Smesta dan Astral Angels. Jangan lupa isi perut sebelum layan gig, okey? Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.

0: culture.
1: Ini dia Kusha Bing.
2: Aku rasa orang kita tak biasa dengan budaya berbahas. Oh, macam tu lah.
0: Berbahas, kritik.
2: Mengkritik macam tu. Untuk kau nampak satu perbahasan yang betul-betul sehat kan? Susah lah kau nampak. Terutamanya untuk muzik.
0: Okay.
2: Muzik bagi orang benda tu, ini entertainment je. Ini hiburannya kan. Okay. Apa nak bincang panjang-panjang sangat. So kebanyakan artikel yang aku tulis, dia biasanya tak ada sambutan dari segi balasan tu lah. Kecuali ada beberapa lah yang orang balas dekat Twitter semua. Itu pun banyak juga yang lari daripada apa yang aku nak sebut, apa yang aku nak cakap dalam tu kan. Attitude aku lepas tu, tulis apa yang aku nak tulis. Dan ya, orang nak fikir apa pun. Yang penting aku tahu aku tulis tu dengan niat yang baik, dengan cara yang betul.
0: Faham? Walaupun kau tahu tulisan kau ni akan memberi kesan buruk pada sesuatu benda yang kau sedang bercakap, kau tak kisah pasal benda tu? Adakah kau rasa macam, janji aku cakap lepas pernah jadi lah.
2: Dia bukanlah, maksudnya aku memang tahu aku buat dengan niat nak bagi kesan buruk pada orang tu. Benda yang nak dicakap tu lebih penting berbanding mungkin imej orang tu ke apa. Aku akan cakap jugalah. Aku tak rasa apa-apa yang aku tulis selama ni boleh menjatuhkan imej orang secara peribadi. Aku tak buat benda tu lah. Imej sebuah gerakan, sebuah idea ke apa untuk jatuh, itu ada. Sebab aku rasa idea tu salah, gerakan tu salah. Itu memang patut kita kritik lah. Kalau nak balas kritikan tu, balas lah. Okey lah. Pribadi, aku tak rasa aku ada sentuh lagi. Selama aku menulisnya.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Dulu kita nak ada satu liga, setahun sekali pun susah. Dua tahun sekali baru ada liga. So dia sangat, bila tak ada liga, you tak ada team. Bila tak ada team, tak adalah player. So sama benda tu 10 tahun dulu dah menghadapi benda tu. Jadi kita nak main bola ni pun kita akan tunggu Piala Tun Sheikh Farozia lah. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, dia tak ada. Panggil National Collab, training satu tahun macam tu. So that's why Nina rasa untuk kekangan nak cari players yang make more quality tu dia jadi susah. Apa yang ada, kemudian kita nak result juga. Kita kena faham juga sesetengah persatuan, sesetengah walaupun tak good result tapi dia nak result. Berbanding kena kalah yang teruk ke. That's why pool of player tu pusing kat situ sahaja. Sebab yang tu yang boleh main. Berbanding sekarang kurang. Kita dah ada beberapa liga di Lembah Kelang ni. Saya rasa liga KL Women League, FAS League, Selangor Super League, kita now kita ada consistent is Liga Wanita National. So it's a good sebenarnya. Cuma yelah, walaupun kita ada good player, tapi sebenarnya yang Nina nampak lah kekurangan sebenarnya pengurusan dekat bahagian wanita. Siapa yang nak platform angkat budak-budak ni? Yes, player memang bersepah, tapi siapa yang nak manage diorang ni?
0: Okay.
1: Tak semua orang yang willing untuk spend dan untuk jaga diorang ni.
0: Ruang banyak ke sebenarnya?
1: Ruang actually ada, tapi kita tak ada satu yang Nina nampak lah, yang pengurusan siapa yang nak bawa. Kita harapkan, okay, mungkin you all nampak macam atlet je kan, tapi you all tengok siapa manager wanita yang ada. Baik lelaki baik perempuan, sama juga futsal. Auntie dia baru je bawa join futsal kebangsaan hari tu, SEA Games. Usaha dia. So dia cakap, siapa yang ada? Orang tengok atlet, tapi orang tak tengok siapa yang bawa. Sebab sebenarnya yang nak mencetuskan tu, yang nak bawa itulah adalah yang susah.
0: Kereta ada, driver tak ada.
1: You. So that's the thing yang Nina nampak orang lupa sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekali.

pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga kau.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
4: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita. Mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

0: Tergantungnya pada hati. Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Kurang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
4: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Thank you.

0: Harian On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Rakita.
1: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
5: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
7: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
8: Buat.
7: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.
1: Bui alam kau makan.

0: saya Irina Taib. I think it's just macam you punya palette tu lebih besar je lah. And like also depends on you as a musician, you nak line yang mana. You nak education ke, you nak performance ke, like you nak main orchestra. Yang classical, you kena tahu the terms, right? So it depends on you juga, you nak jalan yang mana. Invasion Sisters, korang memang adik-beradik. Sebab orang selalu tanya, korang betul ke adik-beradik? Yes, kita orang adik-beradik. Growing up, semua orang ambil kelas piano, belajar muzik semua. Tapi masa kita orang sekolah, kita orang tak main dengan each other sangat. Sikit, like, ada okay lah main kat piano dan seorang nyanyi, macam tu lah. And then I think first gig kita orang, kawan kita orang buat release EP dekat Kelana Jaya dulu, Lepak Cafe. Then dia cakap, oh, boleh tak korang open? So macam okay lah, masa tu kita orang main cover song je. So bila perform tu, that owner tu tanya macam, oh, korang ada original music ke? So kita macam, oh. Then macam tercabar. Then balik rumah Kuantan, tulis Comets and Stars. So tu kita orang punya first song. First tu Comets and Stars, weekend session yang first approach kita orang untuk appear on something lah yang macam wow, legit lah. Then ya, masuk situ. And then nama Impatient Sisters tu tak plan pun. Sebab dulu selalu rekod-rekod, dia upload dekat Facebook. Dan macam tak sabar nak record, nak upload dekat Facebook, tulis je Impatient Sisters. So nama tu macam dekat kat kita orang. Ya.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: culture di sini guys. DJ jemput dengar. Eh, nak tanya juga sos kau dapat kaset kau ada pergi menyelam ke?
1: Okay, aku sepertinya takkan gatekeep lah.
0: Okay.
1: Aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
0: Okay.
1: Pertama sekali yang paling mudah adalah Carousel, kau search je kaset.
0: Okay.
1: Kedua adalah Facebook Marketplace, search je kaset. Dan yang paling penting kalau korang rajin, korang pergi MCOT Mall setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ada banyak penjual-penjual kaset. Dan pergi record store seperti Teenage Head,
0: okay,
1: Sputnik, kita ada Small My dekat MCOT Mall.
0: Okay.
1: Dan banyaklah di sekitar satu Malaysia ada banyak record store. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah. Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah menerusi online lah.
0: Online.
1: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan. Sheila Majid, kaset.
0: Okay.
1: Akan keluar lah album-album yang available. Contoh, kalau nak specific title mungkin agak susah. Tapi kalau kita search artis tu sendiri lebih senang lah.
0: Alright.
1: Dan masuk ke dalam group-group community kaset lah. Seperti koleksi, pengumpul kaset macam tu lah. Pengumpul kaset Malaysia apa semua. Akan lebih mudah untuk korang collect dan membeli dari situ. Semestinya mudah je.
0: Mudah je.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: pop culture di sini, guys. DJ Jemput Dengar. Berapa lama dah kau start untuk jadi DJ Jemput Dengar ni?
1: Bermula Jemput Dengar ni sebenarnya satu individu yang gemar lah dengan muzik lama.
0: Okay.
1: Dia sejujurnya dia suka kaset.
0: Okay.
1: Dia membesar dengan keluarga yang membeli kaset dan menyimpan. Tak adalah seorang apa satu keluarga yang setiap ada rilisan baru dia akan beli apa semua. Tapi adalah kaset di rumah kan. Dulu mungkin medium yang didengar di rumah itu juga adalah kaset kan.
0: Okay.
1: Jadi pada tahun 2020.
0: Okay.
1: Selepas tahun 2009.
0: Okay.
1: Terjadilah satu pandemik.
0: Okay.
1: Di mana kita semua tak boleh keluar rumah. Mm-hmm. Tak boleh ke mana-mana. Tak boleh menjalankan aktiviti yang kita selalu buat lah sebelum ni. Jadi seorang insan yang bernama Ahmad ni berfikir, apa satu hobi yang perlu dibuat?
0: Okay.
1: Adakah mengumpul tape VHS yang movie lama tu? Ataupun kaset?
0: Okay.
1: So mungkin movie lama dapat sikit resources dia, tapi lagu lebih banyak daripada movie lah.
0: Okay.
1: Jadi dia pilih untuk mengumpul dan membeli kaset sewaktu PKP 2020 lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita fast forward, Jemput Dengar adalah daripada 2020 sehinggalah hari ini 2025.
0: Mana kau mula buat benda ni bila kau ada interest terhadap kaset?
1: Betul.
0: Tu. So vinyl kau ada juga?
1: Ada juga.
0: Oh vinyl.
1: Tapi dia adalah perjalanan selepas kaset tu lah.
0: Pemula dengan kaset.
1: Betul.
0: Dulu,
2: Saksikan video penuh sekarang di

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.